Eish. Yankulu. Labantwana bayahlanya kore bapoledisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Anya kore fetsa.